Contoh kalimatnya yang pertama, 과 다 잘 먹어요. 과일을 빼고 다 잘 먹어요. 야, kecuali buah. Ya, 과일 ini kata benda, artinya buah. Ya, tambahkan dengan partikel 을 jadi 과일을 빼고, ya kecuali buah. 다 잘 먹어요. Saya suka semua makanan. Ya. Itu yang pertama, 과일을 빼고 다 잘 먹어요. Terus contoh lainnya, 김치 빼고 다른 반찬 좀 더 주세요. 김치 빼고. 김치 빼고, 김치nya kata benda ya. Ini juga kalau dalam percakapan biasanya kan partikel tuh suka diilangin nih ya. Jadinya 김치를 빼고 harusnya, tapi kalau di percakapan dihilangkan partikel early jadi 김치 빼고, itu juga boleh. Ya, 김치 빼고 atau 김치를 빼고 다른 반찬 좀 더 주세요. Ya, selain kimchi atau kecuali kimchi, 다른 반찬 좀 더 주세요. Tolong tambah lauk yang lain. Ini bisa dipakai kalau pesan makanan ya. Apalagi kalau makanan Korea biasanya bancanya itu kan bisa refill gratis ya. Kita tinggal minta lagi. Minta dong lauk yang lain, tambah dong lauk yang lain kecuali yang kimchi. Nah, ini bisa pakai kimchi rel peko. Atau kimchi peko, 다른 반찬 더 주세요. Seperti itu. Oke, contoh yang ketiga. Versi casual ya. Jadi

Bentuk ini sering juga disingkat dan dipakai saat memesan makanan atau minuman menjadi orem peko juseo. Kita awalnya sudah bilang dulu nih kalau kita mau pesan kopi ya, kopi hana juseo, tapi habis itu kita

주세요. jadi kopinya nggak usah disebutin lagi. Orang bego juseo yang bisa diartikan sebagai tolong tanpakan atau kecualikan S-nya, alias tolong tanpa S ya. Orang bego juseo. Nah, ini juga bisa kalian pakai kalau misalnya nih untuk yang tidak bisa makan daging babi gitu ya, apalagi mau mesen makanan di Korea tapi nggak pakai apa, boleh di versi yang nggak pakai daging babinya nggak misalnya. Nah, ini bisa pakai deji koki bego juseo. Ya, bentuk paling singkatnya nih biar gampang dihafalin ya, jadi bisa bilang lagi tadi deji koki bego juseo, seperti tolong tanpa

babi ya, misalnya 돼지고기 비빔밥, 돼지고기 빼고 비빔밥 주세요. 그럼 berikan bibimbap tanpa daging babi. Oke, nah tapi nih ya Robun, bagaimana jika kata kecuali yang kita maksud adalah yang artinya menyatakan batasan atau juga syarat yang mutlak? Misalnya kita mau bilang, oh aku gak mau pergi kecuali kamu juga ikut, kecuali

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 9.

Rosi katanya mau request lagu dari BTS. Kirim-kirim salamnya buat Yanti, terus juga buat Piner, bacanya Piner atau Piner, dan juga untuk semua ARMY. Thank you so much katanya.

413 request saya minta lagu dari Jungkook BTS. BTS juga ya, tapi karena ini versi solonya jadi gak apa-apa deh ya. Terus katanya, hai hai hai, aku udah dapet nih blind box Yoasobi yang collab sama Susu UHT asal Bandung. Aku sudah belanja hampir 100.000. Blind boxnya ada 5 item keychain, terus ada 4 item reguler, 1 secret. Aku pengen dapet secret atau item Just Dance. Dan finally the first time aku dapetnya Just Dance. Wow, sekalipun bukan secret tapi ini item yang aku mau juga. Oke, okay, wow. Ini langsung

ngoleksi semua itemnya loh. Terus juga katanya Aespasu 3 nih ya, katanya ternyata tangan aku masih oke ya, langsung dapat yang aku mau di percobaan pertama. Iya, makanya keren. Oke. Requestannya dulu aja yang Junsi bacain ya. Dan untuk yang mau kirim requestan masih boleh atau tidak? Masih boleh banget. Junsi tungguin sampai sebelum jam 7 ya, biar sempat masih sempat dibacakan dan juga diputarkan lagunya. Tapi khusus hari Jumat yang bisa diputarkan

0: lagu di SJ3 aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah921.
1: Oh, oke.

buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan buku, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: gas me up. Let's bring it gas, gas, gas, gas, gas, gas me, yo.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya aku mahal.
2: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di ujung deru, jeng di BKR. Atau langsung follow Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
1: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

Masih bareng sama Junsi sampai jam 7 malam nanti. Kita sudah masuk ke segmen Hanguk News. Langsung aja berita pertama tentang 3 universitas negeri regional di Korea terpilih untuk inisiatif 10 SNU. Apa? SNU ada 10? Satu aja susah banget mau masuknya ya. Tapi kalau ada 10 mungkin jadi bisa lebih banyak peluang untuk masuk SNU. Kita lihat dulu beritanya ya. Ya, jadi Kementerian Pendidikan Korea Selatan pada hari Selasa lalu mengumumkan bahwa Busan National University, Chonnam National University, dan Chungnam National University telah terpilih sebagai 3 universitas nasional regional pertama yang bergabung dalam inisiatif pemerintah dengan judul Ten Seoul National Universities. Inisiatif ini dibangun berdasarkan rencana Kementerian Pendidikan untuk membina talenta regional melalui kolaborasi antar universitas nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan universitas-universitas tersebut menjadi pusat kerjasama industri akademik penelitian. Setelah terpilih, setiap universitas akan

kecerdasan buatan atau AI dengan fokus pada pelatihan spesialis AI dan talenta konvergensi serta penerapan AI pada industri strategis regional. Menurut kementerian, universitas-universitas tersebut dipilih berdasarkan keselarasan rencana mereka dengan strategi proyek, kondisi dan kesiapan regional, kondisi dan kesiapan universitas, dan rencana keseluruhan.

Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa mereka akan memberikan dukungan administratif dan finansial sepenuhnya untuk membantu universitas negeri memenuhi misinya dalam mencapai pembangunan nasional yang seimbang. Wah, benar-benar diperhatikan ya pendidikannya di sana, bahkan universitas-universitas yang ada di daerah gitu ya, ada di Busan tadi, di Chonam. Chonam itu berarti Jolan

Jadi bukan berarti SNU bakalan dibikin jadi ada 10 cabang gitu, bukan. Tapi memang maksudnya dari pendanaannya itu disetarakan ya dengan SNU gitu. Jadi nanti ada 7 lagi berarti ya yang akan masuk ke dalam 10 SNU yang ada di Korea Selatan. Jadi sekali lagi bukan SNU-nya ada 10,

nih bonekanya ngapain? Boneka di pagar pembatas. Boneka siapa itu? Kenapa ada di pagarnya hype? Ya, jadi tren yang semakin meningkat di

perdebatan tentang sejauh mana sih aktivitas penggemar seharusnya meluas ke ruang publik. Puluhan boneka yang disebut dengan boneka tikus kering, ini istilah yang diberikan ya ke boneka itu, bukan ke artisnya, tapi ke bonekanya, karena memang wujud bonekanya itu yang seperti tikus kering gitu. Dan bersamaan juga dengan surat-surat dan barang-barang lainnya buatan penggemar yang telah menutupi pagar pembatas di luar pintu masuk utama dari gedung perusahaan Hype selama berbulan-bulan, baru-baru ini disingkirkan oleh petugas kebersihan dari kantor Yongsan-gu setelah serangkaian keluhan dari warga setempat. Boneka-boneka tersebut yang sebagian besar menggambarkan anggota boyband Curtis dilaporkan bukanlah merchandise resmi

Barang-barang viral ini biasanya dibuat dengan mencetak gambar tubuh utuh yang terdistorsi ke kain, memasukkan kerangka kawat, dan menjahitnya bersama dengan isian kapas. Ya, makanya bentukannya itu yang dibilang mirip sama tikus kering gitu ya. Meskipun telah dilakukan pembersihan baru-baru ini, beberapa penggemar masih terus menggantung boneka di pagar. Sementara jejak pajangan sebelumnya, termasuk sisa selotip dan juga stiker itu masih banyak yang terlihat. Nah, ada seorang warga dari Yongsan-gu menuliskan di Threads, katanya bahwa hal itu mengganggu saya setiap kali saya melewatinya saat lari pagi. Jika mereka ingin mendukung artis hype, kenapa sih nggak langsung meletakkannya atau meletakkan boneka-boneka itu di gedung hype sendiri? Kenapa harus di pagar pembatas? Katanya seperti itu. Namun, para penggemar berpendapat bahwa kantor pusat perusahaan itu telah menjadi tujuan populer bagi penggemar K-pop di seluruh dunia, dan bahwa pajangan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari budaya seputar fandom K-pop. Itu menurut penggemarnya. Menanggapi kontroversi tersebut, dari pihak HYBE sendiri mengatakan bahwa mereka akan mematuhi keputusan pihak berwenang terkait mengenai apakah boneka-boneka tersebut boleh tetap dibiarkan atau tidak. Dan seorang pejabat HYBE mengatakan bahwa

lagian bener sih, ngapain ditempelnya di pagar pembatas ya, walaupun mungkin biar dilihat ya kalau artisnya lewat situ gitu, tapi kan mungkin lebih baik kalau kita taruhnya di depan gedung HMI langsung, atau kita kirim dengan cara yang legal gitu ya, mungkin ada alamat atau semacam PO box gitu yang menerima hadiah-hadiah dari fans gitu ya. Jadi kalau di pagar pembatas jalan ya takutnya ya selain mengganggu, membahayakan juga ya nggak sih. Misalnya nih, karena kan bukan cuma boneka aja ya, misalnya boneka deh, boneka yang dibuat oleh penggemar itu ya udah muka dari artisnya juga terdistorsi ya, ketarik gitu ya, kayak ketarik gitu ya, terus juga ditempelin di situ, misalnya jatuh ke jalanan ya, karena kan kita nggak tahu cuaca ya kan, ditaruhnya dulu itu cuaca misalnya lagi hujan deras atau lagi angin bertiup kencang gitu ya, terus akhirnya boneka yang digantungin itu jatuh terus ke menggelinding ke jalanan, akhirnya bikin ada kecelakaan yang terjadi di jalanan kan, jadi merugikan banyak orang ya kan. Atau setidaknya nih surat

bodi motor yang lewat gitu ya, jadi kecelakaan atau gimana kan jadinya juga. Yang rugi siapa? Rakyatnya juga, rakyat kan jadi. Warganya juga kan, warga yang gak tahu menau soal fandom tersebut ataupun juga soal artis K-popnya gitu, atau budaya fandom itu seperti apa gitu kan. Ya jadinya kalau menurut aku sih agak mengganggu ya. Jadi mendingan di kantornya aja, itu kan di depannya langsung.

lanjut aja untuk baca requestan dulu ya sebelum kita lanjut membaca dua Hanguk news lagi. Ini dari AS294, requestnya minta lagu dari AIF, salam-salamnya buat 5 penyiar dan 6 putri AIF dan juga dari Sebandung, Jawa Barat dan Indonesia. Terus katanya selamat ulang tahun Wonyong.

AS 777. Rika saya minta lagu dari Rio Uk. Salam-salamnya buat Junsi, Grace, Viana, dan semua kru Suara Indah. Juga buat semua pendengar yang sedang mendengarkan aja. Happy weekend dan terima kasih. Oke, ini ada juga dari Rudolf. Ya, Rudolf tuh dari tadi kirim pesan tapi gak ada requestannya. Makanya aku bingung bacain apa enggak nih ya. Katanya tadi tuh selamat sore di hari Jumat ini. Sempat nanya juga tentang kendaraan roda 2, 3, dan 4 dari Korea, brandnya apa aja. Jadi, tapi aku balasnya lewat

aja requestan yang dibacakan. Kalau dia mau kirim requestan gimana, masih boleh banget ya, masih ada waktu sampai sebelum jam 7 malam nanti. Jadi langsung aja kirim.

bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak

lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan buku, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

saatnya kita melanjutkan dua hand good news lagi nih yang belum dibacanya. Berita yang ketiga ini tentang jenis kartu transportasi terbaru Korea yang

Jadi mulai 1 September, Seoul meluncurkan kartu transportasi dengan nama Climate Card Pass, versi terbaru tapi, yang menggabungkan pengembalian dana nasional dari sistem K-Pass pemerintah pusat dengan keuntungan luar biasa dari kartu aslinya. Langkah besar ini menandai berakhirnya era kartu bulanan 30 hari versi Climate Card yang lama, di mana pengisian ulangnya telah resmi dihentikan dan masa berlakunya berakhir pada akhir September. Sebagai gantinya, sistem terpadu yang awalnya dijuluki Everyone's Card, lalu kemudian diganti menjadi Climate Card Plus ini, hadir untuk menawarkan jangkauan perjalanan yang jauh lebih luas hingga keluar batas wilayah ibu kota. Sekaligus memberikan skema penghematan biaya yang jauh lebih cerdas bagi para komuter setianya. Melalui sistem baru ini, pengguna yang menghabiskan biaya transportasi umum di atas 62 ribu won per bulannya akan otomatis menerima pengembalian dana dari kelebihan saldo tersebut. Sementara itu, bagi masyarakat yang jarang bepergian atau tidak

usia muda antara 19 hingga 39 tahun, di mana ambang batas pengeluaran mereka diturunkan menjadi 55.000 won dengan persentase pengembalian.

sebagai wisatawan asing yang datang ke sana nggak harus beli yang climate card plus lagi gitu, tetap bisa pakai climate card yang sudah ada dari sebelumnya kalau sudah punya ya. Bahkan fasilitas untuk turis asing kini semakin dipermudah karena mesin pengisian ulang di berbagai stasiun kereta bawah tanah Seoul telah diperbarui agar dapat menerima pembayaran menggunakan kartu kredit maupun debit internasional ya, seperti Visa dan juga Mastercard. Nah, untuk mempercepat masa transisi dan mendorong migrasi massal

City Station alias Hongdae Station dan juga Jamsil Station. Di posko-posko promosi tersebut, para komuter yang membawa dan mengembalikan kartu fisik lama mereka yang sudah tidak berlaku bisa langsung mendapatkan kartu fisik Climate Card Pass generasi terbaru secara gratis. Tidak bayar ya, langsung dapat yang baru, versi baru yang gratis gitu. Dan bagi komuter yang sudah terlebih dahulu beralih ke K-Pass for All yang merupakan program kartu transportasi dari pemerintah pusat, berbeda dengan Climate Card yang sebelumnya ya. Jadi kartu K-Pass itu dari pemerintah. Kalau dari

palsu pisang yang semakin berkembang di Korea. Berkembangnya gimana lagi nih susu pisang? Susu pisang aja bisa segitu berkembangnya ya di sana. Oke, pertama aku mau nanya dulu nih, apa sih hal pertama yang kira-kira akan dibeli oleh wisatawan asing saat tiba di Bandara Incheon? Pembelian pertama yang dilakukan

sebotol susu pisang alias banana uyu kemasan plastik. Ya. Jadi banana uyu pun ini bukan yang pertama ya. Yang pertama tadi adalah kartu transit. Nah, CU, sebuah jaringan minimarket lokal Korea, mengatakan bahwa barang terlaris di 9 tokonya yang ada di dekat area kedatangan Bandara Incheon dari Januari hingga

Tidak hanya sekedar membeli dan meminum langsung susu pisang, menariknya, wisatawan asing di Korea kini lebih suka meracik minuman sendiri dengan susu pisang yang mereka beli. Versi yang paling

harganya lebih murah pastinya daripada kafe latte yang dijual di kafe. Para wisatawan asing kemudian mengubahnya menjadi resep, meraciknya di konter minimarket, merekamnya dan mempostingnya di media sosial. Nah, baru setelah itu

Gak berhenti di situ, tren ini kemudian dikembangkan lagi oleh beberapa minimarket di Korea. Di JS25 contohnya ya, JS25, mereka kini menjual komponen-komponen minumannya bersama-sama sebagai satu set dengan menggabungkan susu pisang dengan espresso dari mesin espresso di toko mereka dan secangkir es batu dengan harga diskon dari harga aslinya jika dibeli terpisah. Jadi jualnya sudah satu set nih ya. Tak hanya itu, mereka juga menyediakan kombinasi minuman lainnya seperti americano, vanilla latte, caramel latte, matcha, dan banyak lagi. Dengan panduan campuran resep menu yang ditampilkan di mesin espresso yang tersedia di minimarket, jadi ada resep menunya juga tuh ya di mesin espresso-nya.

0: Kunci agar tidak mudah menyerah adalah tidak takut gagal.
1: 疾风知劲草，烈火炼真金，不惊寒霜苦，安能相习忍。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau healing dalam arti refreshing, iya tentu aja itu satu hal yang menyenangkan ya, karena kita bisa happy melakukannya dan kita bisa refresh lagi, recharge lagi setelah kita healing dalam arti main atau melakukan sesuatu yang kita suka.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Seseorang itu bisa sembuh ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya terluka dan menerima luka itu dan hidup dengan luka itu. Dalam arti bukan terus-menerus sedih dan marah-marah, tapi

0: berdamai dengan itu.
1: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
0: Halo, saya Cynthia Wijaya, MTH Counseling dari Shiema Mental Health Center. Sampai jumpa di program on

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini di hari Rabu sore ya. Ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya dalam program TMBM Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman dari SMP Bintang Mulia. Kabarnya mereka agak sedikit nervous ya. Nanti kita akan langsung kenalan aja satu per satu. Yang pertama kita sapa dulu ada

0: senang banget ketemu lagi akhirnya setelah sekian lama ya.
1: Iya.
0: Oke, terus berikutnya kita akan kenalan lagi dengan siswanya. Ada siswa dan siswi yang datang. Kita mulai dari Bennett terlebih dahulu. Halo Bennett.
2: Halo.
0: Bennett, apa kabarnya hari ini?
2: Baik, Ci.
0: Tegang nggak?
2: Ya, lumayan lah.
0: Nggak kok. Santai aja, santai. Oke, okay. Terus berikutnya ada Garneta, betul ya?
3: Iya.
0: Halo Garneta, apa kabarnya?
3: Halo, Ci. Baik.
0: Seneng ketemu lagi ya. Garneta, gimana? Tegang nggak?
3: Tegang.
0: Aduh, jangan tegang loh, guys. Tenang aja, aku nggak gigit, sungguh. Oke, okay, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari SMP Bintang Mulia ya. Nah, nanti akan ada yang perform juga. Kita menantikan sekali perform dari mereka masing-masing ya. Aku pengen tanya dulu nih sama Garneta. Kan nanti Garneta itu akan perform Mandarin Pop ya. Nah, yeah. Boleh tahu nggak kamu udah belajar bahasa Mandarin itu dari kapan sih?
3: Nah, aku tuh TK di Bintang Mulia juga kan. Uh-huh. Jadi sebenarnya bisa dibilang udah belajar di TK.
0: Oh.
3: Tapi kalau mulai benar-benar serius dan ikut les Mandarin itu sejak kelas 2 SD.
0: Oke, di rumah papa mama ada yang ngobrol pakai bahasa Mandarin juga nggak?
3: Nggak ada.
0: Ini agak sulit ya lihat Garneta harus. Oke, nah menurut Garneta sendiri ya, Mandarin itu susah apa seru?
3: Menurut aku justru seru.
0: Oh, kalau dibanding bahasa Inggris misalnya, kan hurufnya tuh lebih susah ya kalau Mandarin kan, hafalannya kayak lebih banyak gitu. Nah, gimana nih menurut kamu?
3: Emang sih, Mandarin itu di awal kan cukup menantang ya. Mm-hmm. Terutama karena ada karakter Hanzi, pelafalan. Betul. Terus nadanya juga harus benar. Tapi justru karena ada banyak hal baru yang harus dipelajari, mm-hmm. menurut aku jadi nggak ngebosenin. Apalagi ketika akhirnya kita bisa mengucapkan atau memahami sesuatu yang sebelumnya rasanya susah,
0: mm-hmm.
3: Tapi akhirnya ya rasanya jadi puas banget.
0: Oh. Apa yang paling kamu suka dari belajar bahasa Mandarin?
3: Ya itu tadi, aku paling suka rasa tertantangnya.
0: Karena, suka tantangan ya?
3: Iya, karena setiap kali berhasil menguasai sesuatu yang sebelumnya susah, ya pasti adalah rasa bangga tersendiri. Jadi bukan cuma belajar bahasanya, tapi juga belajar untuk terus sabar dan gak gampang nyerah.
0: Wow, keren banget kamu. Oke, sebelum nanti Garneta akan perform ya, satu buah pom tadi, kita mau break dulu sebentar. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu.

Tiba-tiba roaming. Terus dikodein sama langsung. Malah jadi aku yang tegang ya, Garneta yang mau perform. Oke, Garneta.

0: balik kata-katanya yang indah dan penuh harapan, ada seseorang yang sebenarnya tuh pengen mencari dan mendambakan kebahagiaan itu sendiri. Nah, jadi buat aku, puisi ini bukan cuma tentang kebahagiaan, tapi juga tentang harapan untuk menemukan kehidupan yang sederhana, bermakna, dan penuh kebaikan.
1: Nah, aku pengen tahu nih, ada nggak sih dari puisi yang tadi ya, satu bagian yang benar-benar jadi favorit kamu banget?
0: Kalau bagian favorit aku tuh waktu yang dan Wei ni Chufu, yang artinya wahai orang asing, aku juga mendoakanmu. Nah, menurut aku kalimat ini tuh sangat indah, tapi di saat yang sama juga terasa pedih. Karena di balik keinginan untuk mendoakan kebahagiaan orang lain, ada rasa sakit dan pergulatan batin yang dialami sang penyair sendiri. Sampai-sampai nih, di tengah apa yang penyair rasakan, penyair masih berharap orang lain bisa memiliki kehidupan yang baik dan bahagia.
1: Wow, tiba-tiba dalam ya.
0: Iya.
1: Okay, latihannya udah berapa lama?
0: Nah, aku udah beberapa kali ikut lomba dengan

0: misalnya kayak tampil di depan cermin gitu kan sambil lihat ekspresinya. Karena kan kalau baca puisi mungkin tangannya juga sambil bergerak atau gimana. Atau mungkin direkam terus dikirimin ke Lausenya untuk dievaluasi, Lausenya ini gimana gitu. Atau tampil di depan teman-teman atau papa mama dan keluarga dulu atau seperti apa?
1: Kalau aku sendiri sih latihan banyak dibantu dan dievaluasi sama Lausenya.

0: sebelum tampil di sini ya?
1: Nervous enggak?

0: salah satu hal yang paling membantu ya adalah senyum. Karena senyum itu secara nggak langsung bisa mengurangi rasa tegang dan pressure.
1: Setuju. Karena kalau misalnya kita nyebutin atau kita ngomong deh, kalau ngomong nggak senyum sama senyum tuh beda gitu rasanya kan ya. Nah terus Garneta, menurut kamu apa sih yang paling penting ketika membawakan puisi Mandarin? Lafalannya kah, ekspresinya kah, atau intonasinya? Karena kan Mandarin ya ada nadanya ya gitu, beda dengan Indonesia ya. Selain ada menunjukkan marah atau ekspresi senang, tapi kan ada intonasinya tersendiri ya. Nah menurut kamu mana nih yang paling penting?
0: Menurut aku semuanya penting, karena ini kan

0: Jadi menurut aku kita harus benar-benar memahami cerita dan perasaan di balik puisinya. Baru kemudian menyampaikannya lewat intonasi, ekspresi, dan gerakan yang tepat.
1: Wow. Kalau tadi kan bagian yang

0: kamu udah perform beberapa kali ya, ini kan bukan yang pertama kalinya gitu. Yeah. Pernah punya pengalaman yang berkesan enggak? Yang paling enggak bisa kamu lupain ketika kamu lagi perform Mandarin Komi?
1: Buat aku yang paling berkesan itu waktu rekaman lomba yang internasional lalu. Jadi sistem lombanya diawali dengan pengumpulan video untuk tingkat nasional. Terus ternyata aku lolos ke babak selanjutnya, yaitu tingkat internasional.
0: Keren.
1: Sebenarnya di tingkat internasional itu bisa ngumpulin video baru. Tapi aku gak take video ulang karena waktu itu aku berhalangan juga. Terus semua persiapannya serba dadakan dan mepet. Jadi aku juga sebenarnya gak berharap banyak untuk menang. Tapi ternyata puji Tuhannya aku dapat silver medal di lomba internasional.
0: Wow, keren banget. Nah, ternyata menurut kamu ya, kenapa sih anak-anak SMP sekarang tuh perlu belajar bahasa Mandarin?
1: Menurut aku, karena menguasai lebih dari satu bahasa di zaman sekarang itu penting banget. Yes. Apalagi bahasa Mandarin. Itu bisa jadi nilai tambah.

0: masih belajar terus ya bahasa Mandarinnya. Kalau nanti kita berandai-andai di Garneta, nanti kalau kamu bahasa Mandarinnya udah lancar banget, kira-kira kamu mau pakai buat apa nih? Traveling kah? Atau kerja atau apa?
1: Pastinya bisa untuk banyak hal ya. Tapi karena profesi impian aku adalah menjadi dokter, aku yakin bahasa Mandarin juga bisa sangat berguna lagi di masa depan. Misalnya ketika mengikuti seminar internasional, menjadi pembicara, atau bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Jadi menurut aku kemampuan bahasa itu bisa membuka lebih banyak kesempatan dan membantu kita berkomunikasi dengan lebih banyak orang.
0: Wah, keren banget jadi dokter. Nanti aku akan berobat ke dokter Garnet. Oke, terakhir mungkin kasih pesan-pesan dong buat teman-teman kamu supaya mereka juga mau belajar bahasa Mandarin dengan lebih rajin lagi.
1: Buat teman-teman semua, belajar Mandarin emang gak gampang, tapi justru kita diajarin untuk lebih menikmati proses dan konsisten. Karena bahasa bukan sesuatu

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun, bersama dengan teman-teman dari SMP Bintang Mulia. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Bennett.
1: Halo.
0: Oke, Bennett, udah berapa lama kamu mempelajari budaya dan sejarah China?
1: Nah, sebenarnya tuh saya kalau belajar Mandarin tuh udah lumayan lama ya. Dari

0: Oke.
1: Jadi penyiar sih.
0: Iya, lo gak jadi partner aku siaran. Oke, Benda tengah kali ini mau performance apa nih?
2: Nah, aku tuh bakal performance speech.
0: Speech?
2: Speech, ya.
0: Oke, kalau gitu dipersilakan langsung aja, udah ready?
2: Oke, siap.
0: Silakan.

0: 愿未来的我成为印中两岸的一座桥梁，让两种语言的光互相照亮。谢谢大家。
1: 哇，快满足。Sampai terkesima gitu loh. Oke, Ben, ada nggak misalnya kayak perayaan atau seni tradisional menurut kamu tuh unik banget?
0: Nah, kalau ngomongin tentang perayaan, sebenarnya tuh ada dua perayaan yang paling terkenal di China.
1: Okay.
0: Yang pertama itu adalah, tentu saja kita tahu, itu Imlek.
1: Yes.
0: Imlek itu adalah perayaan tahun baru di China.

0: Itu adalah bagi-bagi ampau tentu saja. Terutama buat anak-anak ya.
1: Iya.
0: Nah, biasanya juga rumah itu kita hias dengan warna merah karena dulu dipercaya bisa membawa keberuntungan. Selain itu ada juga barongsai dan

0: Nah, dari kebudayaan yang tadi kamu sebutin dan seni-seninya nih ya, ada nggak yang pernah kamu pelajari?
1: Sebenarnya saya pernah belajar sedikit kaligrafi dan Chinese painting, tapi nggak begitu mendalam ya.
0: Oke, nggak apa-apa.
1: Nah, yang saya pelajari mendalam

0: tuh saya kira tuh belajar bareng saya tuh nggak terlalu seru ya, soalnya kan kelihatan kayak susah banget gitu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi begitu belajar saya tuh merasakan kayak ada perasaan yang tersendiri gitu, ternyata seru gitu. Jadi deh sampai sekarang saya masih main barongsai. Untuk belajar barongsai kita tidak hanya perlu melatih fisik kita, tapi kita juga harus tahu tentang sejarah asal muasal si barongsai.

0: depan. Maksudnya biasanya ada dua orang kan, depan atau belakang. Kamu depan atau belakang?
1: Sendiri sih.
0: Oh sendiri?
1: Iya. Yeah.
0: Oh wow. Oh jadi penasaran pengen lihat mobil. Tapi nggak mungkin di sini barusan nggak kelihatan ya. Nanti aja. Oke. Tadi kamu bilang belajar bareng. Maksudnya Anna mau ikut perlombaan. Nah, lomba apa tuh?

0: lingkupnya adalah HSKK level beginner. Oh ya, untuk performance-nya saya juga ada tambahan main taku atau yang kita ketahui sebagai tambur Cina.
1: Oh, oke. Nah, boleh nggak kamu ceritain itu

0: untuk senarnya berbeda dengan aku ada banyak sekali. Dan menurut saya itu lumayan sulit ya. Dibanding ketiga ini, Pucung yang paling sulit.
1: Pucung paling sulit ya, iya. Karena banyak senarnya. Terus ada yang harus ditekan, harus di... Wah,
0: iya.
1: Oke, nah kamu pas lagi belajar bareng saya Erhu atau Taku, ini pernah gak ngalamin kesulitan? Terus saking sulitnya gitu ya, mungkin udah gak mau lagi, aku mau menyerah gitu. Pernah gak nih, Ben?
0: Nah, kalau mengalami kesulitan mah kan udah pasti gitu ya, karena juga perlombaan. Misalnya kayak saat saya bermain barongsai, saya awalnya kan kesulitan, soalnya kepalanya tuh ternyata berat banget gitu. Awalnya saya rasa itu saya tidak bisa mengangkat kepala barongsainya. Dan juga tangan saya gak cukup gitu. Saya kan harus mainin matanya
1: betul,
0: juga,
1: betul.
0: Ada mulutnya juga.
1: Iya.
0: Saya rasa kayak butuh empat tangan gitu supaya bisa lancar mainnya.

apakah ada harapan kamu tentang budaya dan sejarah China ini? Terus, apakah pengen belajar lebih dalam lagi? Dan apakah ada pesan untuk teman-teman di sini yang lagi mendengarkan Radio Suara Indah supaya lebih semangat?

banget nih band nih. Nanti kapan-kapan kalau perform bareng saya kabarin ya, aku mau lihat. Oke, pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Lau Shahidi, tapi sebelum itu kita mau break dulu sebentar, kita mau dengarkan terlebih

0: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama siswa dan siswinya, sekarang saatnya untuk kita ngobrol-ngobrol sama Lovesunya.
1: Tenang ya Mbak sih ya.
0: Iya nih.
1: Aduh, oke. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu ya, ada Lovesu Heidi.
2: Ya, halo semuanya, saya Lovesu Heidi, saya ngajar Mandarin di SMP Bintang Mulia. Dan tahun ini udah cukup lama ya di Bintang Mulia. Udah tahun ke-9 nih.
1: Oke, tahun yang ke-9 ya. Ini pasti pengalamannya udah banyak banget ya.
2: Banyak nemuin murid yang aneh-aneh ya.
1: Tapi berkesan kan?
2: Iya dong, pasti ada aja yang berkesan.
1: Oke, nah aku pengen tahu nih, selain bahasa Mandarin di sekolah Bintang Mulia ini, nilai atau keterampilan apa yang juga harus dikembangkan melalui pelajaran bahasa Mandarin, budaya, budi pekertikah, atau keseniannya atau apa?
2: Sebenarnya kalau di SMP Bintang Mulia sendiri, kalau dalam pelajaran sehari-harinya, kita tuh lebih fokus mempersiapkan anak-anak untuk ujian HSK.
1: Oh.
2: Jadi tentu aja dengan level yang sesuai ya sama anak-anaknya.
1: Okay.
2: Kecuali kalau misalnya mendekati hari raya Chinese, jadi kayak Chungcheu Jie, kayak Mooncake Festival. Di pelajaran Mandarin sendiri, SMP Bintang Mulia ini nggak hanya membagikan mooncake kecil gitu ke anak-anak. Jadi kita juga masih ngadain kayak anak-anak buat mooncake sendiri.
1: Oh.
2: Gitu. Ada pembelajarannya khusus. Lalu mereka nggak cuma buat, tapi mereka juga buat video pendek prosesnya gitu. Lalu membuat si videonya juga dalam bahasa Mandarin.
1: Oh.
2: Gitu. Lalu ada juga mungkin kalau memang event yang berikutnya kayak BMCCF, misalnya Bintang Mulia Chinese Culture Festival. Nah ini juga event besar di SMP Bintang Mulia yang mereka tuh biasanya mendekor kelas gitu. Dan mereka dekor kelas ini ada temanya, masing-masing setiap kelas beda-beda. Temanya bisa dari kota-kota yang ada di China atau suku-suku.

0: mention untuk budaya, kesenian, itu kita di sekolah juga ada ekskul atau klub seperti Erhu, Kucang, atau Wushu yang tadi dibahas juga sama Bennett. Gitu. Itu tentu saja ada guru pengajar khususnya sih, Ci.
1: Oke. Nah, tadi kalau misalnya untuk yang Mooncake Festival, acaranya kemudian BMCCF, itu diposting nggak sih di media sosial?
0: Diposting dong.
1: Nah, buat yang penasaran, jujur aku sih penasaran. Tadi tertarik dengan kota-kotanya, terus suku-sukunya gitu kan ya. Nah, itu bisa ke Instagramnya SMP Bintang Mulia. Mulia.
0: Oke, ya,
1: bisa langsung di kesana aja. Biar dapat spoiler-spoiler seperti apa gitu. Oke, nah terus Lausa Heidi, metode belajar Mandarin apa nih yang diterapkan di SMP Bintang Mulia supaya siswa itu tetap antusias untuk belajar bahasa Mandarin? Karena kan jujur ya, menurut aku pribadi, Mandarin itu susah.
0: Iya sih, betul.

0: ini bedanya ada satu guru, gurunya guru native, jadi langsung dari China-nya sendiri. Jadi perbedaannya hanya kalau misalnya guru native ini tuh memang ada pembelajaran, dia ngajarin khusus kebudayaan China gitu, kadang-kadang diselingin gitu.
1: Menarik ya, kok sekarang metode belajar lebih menarik daripada beberapa tahun yang lalu ya. Oke, okay. Nah terus nih, Shahedi, kan tidak bisa dipungkiri ya, mungkin ada beberapa anak yang memang suka dan tertarik untuk belajar bahasa Mandarin, tapi mungkin ada juga yang kesulitan. Ada kesulitan belajar bahasa Mandarin, mungkin sebelumnya memang nggak pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali. Di rumahnya pun mungkin papa mama tidak terbiasa dengan bahasa Mandarin gitu. Nah kalau misalnya ada siswa yang lumayan kesulitan, gimana nih peran guru dan para siswa yang lain untuk membantu siswa yang kesulitan ini supaya dia nggak ngerasa tertinggal? Karena pasti ada perasaan, oh teman-teman aku lebih jago, aku enggak. Gimana nih?
0: Pertanyaan bagus. Banyak sih yang kayak gini juga di SMP Bintang Mulia. Tapi kita tuh ada positifnya juga di SMP Bintang Mulia. Kita punya program namanya tutor. Nah, tutor ini bentuknya seperti les mungkin ya istilahnya gitu. Jadi mereka diajari langsung, kita sama guru pengajarnya sendiri gitu. Jadi kalau mereka merasa kekurangan, mereka pulang sekolah,

0: Show Heidi, ada pesan-pesan gak nih buat para orang tua yang sekarang lagi dengerin radio Suara Indah gitu, terus masih ragu-ragu mengajak anaknya untuk belajar bahasa Mandarin, perlu nggak ya? Dan untuk para siswanya sendiri mungkin yang pengen mulai belajar bahasa Mandarin tapi ngerasa takut, karena kan bahasa harus dipakai ya, kalau nggak dipakai kan lupa. Tapi kan tetap aja kan takut salah gitu, kalau ngomong salah kan malu, jadi nggak pede, gimana nih Lo?
1: Mungkin bagi para orang tua di luar sana yang masih ragu, ya wajar sih kalau misalnya bapak ibu masih merasa khawatir jika anak-anaknya akan merasa terbebani gitu ya, karena Mandarin ini susah gitu ya. Terutama karakter hansenya yang banyak, hansenya juga nadanya bervariatif gitu. Karena beda nada beda arti ya. Namun bapak ibu jangan khawatir gitu, memberikan anak-anak kesempatan belajar bahasa Mandarin sejak dini ini adalah investasi terbaik yang bisa bapak ibu berikan untuk masa depan karir dan perkembangan mental mereka. Karena mungkin dulu tuh kita menguasai bahasa Inggris aja udah cukup gitu. Tapi di masa depan ketika anak bapak ibu sudah lulus kuliah dan masuk ke dunia kerja, bahasa Inggris tuh sudah jadi standar wajib mungkin. Jadi sedangkan dengan menguasai bahasa Mandarin ini mungkin jadi bisa penentu gitu ya, membedakan anak bapak ibu dengan kandidat lain di pasar kerja global yang sangat kompetitif.
0: Okay. Thank you banget sekali lagi untuk Lausha Heidi, untuk Garneta dan juga untuk Bennett. Udah mampir ke Radio Suara Indo, udah ngobrol-ngobrol dan udah perform juga dengan sangat berani dan sangat bagus sekali performnya.
1: Ya, terima
0: kasih. Thank you banget. Sehat-sehat terus kalian ya. Terus sukses juga di sekolahan, pekerjaan, Chris. pembelajarannya lancar-lancar, ujian-ujian, tugas-tugasnya semua aman-aman. Nanti kapan-kapan mampir lagi ya ke sini ya, kita ngobrol-ngobrol. Kita main-main lagi.
1: Oke.
0: Oke, kalau kita mendengar, sekarang juga sudah saatnya untuk Grace pamit. Sampai ketemu lagi di program Talk Inspire berikutnya. Dan program ini disiarkan setiap hari Rabu dari jam 3 sampai jam 4 dan akan disiarkan ulang setiap hari Jumat dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Oke, kalau gitu Grace, kemudian Garneta, Lausha Heidi dan juga Bennett pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Kalau healing dalam arti refreshing, iya tentu aja itu satu hal yang menyenangkan ya, karena kita bisa happy melakukannya dan kita bisa refresh lagi, recharge lagi setelah kita healing dalam arti main atau melakukan sesuatu yang kita suka.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8-9 waktu Indonesia Barat.
1: Seseorang itu bisa sembuh ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya terluka dan menerima luka itu dan hidup dengan luka itu. Dalam arti bukan terus-menerus sedih dan marah-marah, tapi berdamai dengan itu.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
1: Halo, saya Cynthia Wijaya, MTH Counseling dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program online.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Kalau healing dalam arti refreshing, iya tentu aja itu satu hal yang menyenangkan ya, karena kita bisa happy melakukannya dan kita bisa refresh lagi, recharge lagi setelah kita healing dalam arti main atau melakukan sesuatu yang kita suka.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Seseorang itu bisa sembuh ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya terluka dan menerima luka itu dan hidup dengan luka itu. Dalam arti bukan terus-menerus sedih dan marah-marah, tapi berdamai dengan itu.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Cynthia Wijaya, MTH Counseling dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Alkitab tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang memulai perjalanan imannya. Alkitab juga berbicara tentang bagaimana seseorang itu harus mengakhirinya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat ini

tidak sekedar menjalani hari demi hari tanpa tujuan. Kita sedang menuju kepada sesuatu yang lebih besar. Karena itu Paulus menggunakan dua gambaran yang kuat, yaitu pertandingan dan garis akhir. Ada sesuatu yang dimulai, ada perjalanan yang harus

saya selalu berjalan dengan lancar. Justru sebaliknya, ia telah melewati perjalanan yang panjang dan penuh dengan kesulitan. Tapi ketika semuanya hampir berakhir, Paulus tidak melihat hidupnya dari apa yang telah dia miliki. Paulus tidak mengatakan hidupnya mudah. Paulus tidak mengatakan

Sebuah pertandingan bukan hanya tentang semangat pada awal permainan. Yang menentukan adalah apakah seseorang

keputusan yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Ada godaan-godaan, ada keadaan yang tidak bisa kita mengerti. Ada saat kita merasa sudah lelah. Ada saat kita bertanya.

Paulus berbicara tentang akhir hidupnya. Dia sedang menunjukkan kepada Timotius seperti apa hidup yang harus dijalani

seolah-olah waktu kita tidak akan pernah habis atau masih panjang. Kita berkata nanti saja, nanti kalau sudah lebih baik, nanti kalau pekerjaan sudah selesai, nanti kalau keadaan sudah lebih tenang, nanti kalau saya sudah punya lebih banyak waktu. Tapi Paulus mengingatkan kita bahwa

berkata, aku telah memelihara iman. Di sini kita perlu melihat bahwa menjadi seorang Kristen itu bukan sekedar memiliki sebuah identitas Kristen. Seseorang dapat berkata, saya Kristen. Tapi pertanyaannya,

mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan berarti manusia diselamatkan karena perbuatan. Efesus 2 ayat 8-9 dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Ayat 10 melanjutkan bahwa

Kristus apapun yang terjadi. Pendengar, selain yang dikasihi Tuhan, ada

adalah saya melayani. Semua itu yang mungkin penting dalam ukuran kita masing-masing. Tapi Paulus ketika

manusia yang paling hebat yang harus mencapai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi manusia yang setia. Bisa jadi ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan hal-hal yang besar di mata manusia, tetapi belum tentu itu berarti dia hidup setia kepada Tuhan. Sebaliknya ada orang yang kehidupan

这个呢是说

masalah hidup.

menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.